Om Swastiastu Semetan Bali. Rahajeng semeng, rahajeng siang, miwah rahajeng wengi ring ajeng-ajeng semeton sane setia ngupingin geoca. Nah semeton, wenten kabar menarik untuk sane demen melali. Bali memang tuh

0: sing pernah kehabisan tempat keren. Tahun 2026, akeh destinasi sane makin hits, viral ring media sosial, tur pastine cocok pisan anggen ngisi liburan sareng kaluarga, pasangan, miwah sareng timpal-timpal mekejang. Yang pertama niki wenten Pantai Melasti Ungasan. Sane terkenal ajeg antuk tebing kapur sareng laut biru Tosca. Niki cocok pisan nguber sunset sambil foto-foto. Melipir ke arah Bangli semeton, wenten air terjun Tibu Mane. Tempat sane cocok pisan anggen semeton sane ingin healing. Menikmati suasana alam sane masih asri lan tenang. Inggih tusing kalah menarik niki wenten Desa Panglipuran. Desa adat sane terkenal bersih, asri, tur tata ruang tradisionalne masih kuat. Cocok pisan niki, anggen semeton sane ingin merasakan suasana Bali sane otentik. Nah niki, bagi semeton sane demen pemandangan dramatis niki, yuk ke Klingking Bali Beach. Tur bagi semeton sane demen pemandangan dramatis, Klingking Beach ring Nusa Penida masih niki dadi salah satu destinasi favorit. Tebing berbentuk T-Rex dengan panorama laut nih. Beja, terkagum-kagum pokoknya dibuatnya niki. Nah, untuk semeton yen liburan ring Bali, tusing perlu bingung makin nggih mencari tempat keren. Karena Bali selalu punya cerita, Bali selalu punya pesona. Kan kenten semeton Fox. Makanya tetap sarang kami niki semeton Fox suarane semeton ceritane Bali. Jangan kemana-mana dumun geh, karena setelah niki masih ada informasi wisata lianan, rekomendasi tempat nongkrong, kuliner, sampai destinasi Bali yang sedang ramai. Semeton Fox melari bareng, ngemenangin Bali. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox ring dijajah pada magenah. Akhir Oktober sampun wenten acara napi durung niki. Yen durung yuk sareng Gus Gandhi niki semeton ke acara sane sangat keren niki semeton. Nah, mewaste GK Fest 2026 niki semeton. Siapkan diri, siapkan jinah niki. Makeh pisan niki penghiburnya nih semeton. Catet dumun tanggalnya nih niki nggih semeton nggih. Rikale sanis caren niki pinangal duang dasi papat ring sasi Oktober duang tali 6 likur niki semeton. Utawi Sabtu 24 Oktober 2026 bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Peh pak nih semeton sing perlu nih liu mau bekel. Nah tapi semeton ingetang niki Boyeje Festival semeton. Jadi semeton presiden nemunin makeh line up-nya nih semeton sangat-sangat lengkap niki dan kekinian semeton. Wenten Ari Lesmana, ex DJ Firza, Naikila, Hit Gitaf, Reality Club, Asia Kiva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, nyantos idola semeton Fox make sami niki. Tiada lain tiada bukan Bagus Wirate semeton. Sampun niki semeton membayangkan bagaimana serunya niki acara yang keren niki semeton. Nah, sampunang lali semeton, kenta niki nge tiketnya nih wajib semeton amankan dari sekarang niki semeton. Jadi cara membelinya semeton tinggal kunjungi website paytix.com. Atau yang semeton bingung langsung gen semeton meluncur ke Instagram @gkfest semeton nggih dari ke langsung cari tiketnya. Jadi sampunang babi bu bebo sampunang lala lele langsung meluncur ke piktik.com utawi langsung ke Instagram @gkfest semeton nggih. Ajak semeton mekejang, nyame-nyame, besti, ya yang tercinta terlebih niki semeton karena acaranya hari Sabtu niki. Spesial untuk semeton, yuk jadi saksi keseruan GK Fest 2026. GK Fest 2026, presented by Galeri Kohinoor. Acara ini juga didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: 99,3. Fox Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
2: I miss you, baby.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sane mangkin semeton Fox nge ngiring sareng sami budal semeton Fox mekarya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus semeton. Genah numas ajengan sanedat membuat kangen sarang keluarga nge ngajang sarang keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya makasami kewawahin maleh antuk pemandangan danu sane becek pisan semeton. Genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menua jengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengolong oleh Kristo taler dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangolangolek resto mawinan mangolangolek estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Nah, niki semeton sane jagi ngerera all product ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya ni semeton. Wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ni sane lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ni wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

99,3 FM Fox Radio Bali. Semerton Fox mewali tentunya nih ring Rainan Mangkin Niki Semerton. Sampun ngangi sanga-sanga Semerton. Yen sampun Gus Gandhi yakin Semerton makin sehat, bugar dan tentunya lebih bersemangat lagi. Nah, yen sampun semangat, sampun meduwe jinah akeh Niki Semerton. Tapi sing perlu jinah akeh Semerton. Karena niki acara yang sangat seru, sing perlu mebekel liu Semerton, pasti lebih riang gembira lagi Semerton. Napi nih ke GKFest 2026. Nah, jadi GKFest niki dilaksanakan pada Sabtu 24 Oktober 2026. Lokasinya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Sing nawang di jitu, dulu di puputan Renon, tongo si sesai olahraga tuh Semerton. Menyen men Gus Gandhi, nyen nih pengisi acaranya pangsing pocol kemunyanan. Pirengin Semerton, kebengang kupingin Semerton. Ada Ari Lesmana X DJ Firza. Terus ada Naikila, terus ada Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, dan tentunya nih dedemenan Semerton niki ya nih demen joget-joget. Nah, bagus Wirate dong. Yuk Semerton, sane durung wenten acara utawi sampun wenten acara batalang walu ditu Semerton. Mai jak Gus Gandhi ke GKFest 2026 Semerton. Nah, sebelum itu Semerton wajib dumun niki amankan tiketnya nih Semerton. Beli saja di fightix.com. Atau kalau Semerton bingung, nah langsung doen ke Instagram Semerton @gkfest. Ditu balik tiketnya Semerton. Yuk segera-segera ajak nyame-nyame, ajak timpal-timpal, ajak tunangan nih, asal degen tunangan timpal aja. Yuk Semerton, sampai ketemu di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinur. Dan acara ini tentunya didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adelawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sane lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox. Jak tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi malih mangkin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian mangkin. Wenten akeh wentuknya nih inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anget rekalan ing kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Ya, untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawu nomor garsu tengah semetan Fox ge nomor si dase kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 Mali apisan 081-993-100102. Yuk tumbas make sami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Aduh, tiba-tiba Gus Gani mau kita kedek nih, semeton. Karena tanggal 24 Oktober 2026, Gus Gani bingung nih, sing ada aja melali. Nyende aja melali nih. Yen semeton, patuh masih cara Gus Gani bingung, mai kumpulang aja sama Kejang. Mai kumpul aja sama Kejang, yuk ke Niti Mandala Renon dan Pasar, semeton. Ada apa tuh Gus Gandhi? Tentunya nih GK Fest 2026. Soalnya Gus Gandhi dot membalih Bagus Wirate nih. Padahal pada uli buleleng. Tapi sing tayen membalih nih. Jani buat kesempatannya semeton. Yuk semeton ngalihnyen Bagus Wirate, Ari Lesmana x DJ Firsa, atau Nekila. Mungkin Igitaf atau Reality Club. Ah sing paling ngalih Asia Kepa sing semeton. Atau Soul Food. Ah. Atau pemuda suka karaoke. Mekejang luwung nih semeton. Apalagi saya mau puter niki di 993 sing itu semeton. Ayo naik yuk bareng-bareng menghabiskan malam minggu pangsing galau semeton. Ajak ke menerima keseruan niki semeton. Tapi sebelum itu semeton wajib dumun niki numas tiket nih ringpaitix.com utawi langsung kemanten meluncur ke Instagram @gkfest. Ditu semeton beli tiket nih. Nah Gus Gani nak beli tiket nih. Semeton harus beli nih. Liunang nih. Ajak timpal-limpal nyame. Nyen je patut nih Kejang aja apang makin rame. Nih semeton Gus Gani tunggu di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinur. Acara ini juga didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Bahana Budaya Indonesia Fox Bali.

0: 99,3 Fox Bali.
1: 9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel di duri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika di duri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten. Sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox. Mawinan makin kan sampun wenten produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan jam aman kinten semeton Fox, ngiring mangkin ge rereh Sanga-Sanga gampang pisan ngamolehang nyane semeton Fox pacang ngamolehang produk Sanga-Sanga langsung nuju ke outlet Sanga-Sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox ge dia sering punike produk Sanga-Sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah Sanga-Sanga asli. Racikan babe Bambang Pranoto, sane mule sing adelawan.

warisan luhur di udara, bahana budaya Indonesia. Voice of Sanga-Sanga.

0: 99,3 Vox Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama marketing Vox Radio Bali. Hubungi marketing Vox Radio Bali di nomor 081 937 588 899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Vox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang deilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
7: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
8: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
9: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
10: Bersihkan lingkungan.
11: Selamatkan bumi.
12: Perang terhadap sampah plastik
13: dimulai dari diri kita sekarang juga.

warisan luhur di udara, bahana budaya Indonesia. Voice of Sanga-Sanga.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox mewali tentunya nih ring Rainan Mangkin Niki Semeton. Sampun ngangi sanga-sanga Semeton. Yen sampun Gus Gandhi yakin Semeton makin sehat bugar dan tentunya lebih bersemangat lagi. Nah, yen sampun semangat, sampun meduwe jinah akeh Niki Semeton. Tapi sing perlu jinah akeh Semeton, karena niki acara yang sangat seru sing perlu mebekel liu Semeton, pasti lebih riang gembira lagi Semeton. Napi nih ke GKFest 2026. Nah, jadi GKFest niki dilaksanakan pada Sabtu 24 Oktober 2026. Lokasinya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Sing nawang di jitu, dulu di puputan Renon, tongosi sesai olahraga tuh Semeton. Menyen men Gus Gandhi, nyen nih pengisi acaranya pangsing pocol kemunyanan. Pirengin Semeton, kebengang kupingin Semeton. Ada Ari Lesmana X DJ Firza. Terus ada Naikila, terus ada Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, dan tentunya Nick, dedemenan Semeton, Niki yang demen joget-joget. Nah, bagus Wirate dong. Yuk Semeton, sane durung wenten acara, utawi sampun wenten acara batalang walu ditu Semeton. Mai jak Gus Gandhi ke GKFest 2026 Semeton. Nah, sebelum itu Semeton wajib dumun iki amankan tiketnya nih Semeton. Beli saja di paytix.com. Atau kalau Semeton bingung, nah langsung doen ke Instagram Semeton @gkfest. Ditu balik tiketnya Semeton. Yuk segera-segera ajak nyame-nyame, ajak timpal-timpal, ajak tunangan nih, asal degen tunangan timpal ajak. Yuk Semeton, sampai ketemu di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinur. Dan acara ini tentunya didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
2: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Rajang depan niki semeton, sade sampun nyarengin niki. Malah jebos Gus Gani jagi lanturangnya mawinan, makin Gus Gani jagi ngewadar dumun niki. Reward umroh niki semeton, utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya nih mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanamilah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge, wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sangasian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.
1: 99,3 Fox Bali.

Om Swastiastu Semeton Fox. Semeton, Bali nenten wantah terkenal antuk pantai lan pariwisata nih. Bali taler sugih antuk budaya, adat, tradisi, seni, miwah kearifan lokal sane sampun keajegang turun-temurun. Salah satu sane pina kekuat ring budaya Bali inggih punika adat lan tradisi. Ring kehidupan masyarakat Bali, adat, miwah tradisi masih dados bagian penting ring kehidupan sehari-hari. Wenten upacara keagamaan sekadi Galungan, Kuningan, Nyepi, Saraswati, miwah tumpek. Sane nenten wantah dados ritual, nanging taler ngemargi yang nilai-nilai kehidupan, kebersamaan, rasa syukur, miwah keharmonisan. Bali taler terkenal antuk konsep Trihite Karana. Inggih punika prinsip menjaga keharmonisan antara manusia sareng ide Sang Hyang Widi, sesama manusia, miwah lingkungan. Nilai puniki dados salah satu dasar penting ring kehidupan masyarakat Bali. Ring bidang seni, Bali memiliki kekayaan luar biasa. Wenten tari tradisional, gamelan, seni ukir, seni lukis, patung, miwah kerajinan tradisional. Tari skadi tari kecak, tari barong, tari legong, miwah tari pendet dados bagian saking identitas budaya Bali sane sampun terkenal ring mancanegara. Sane menarik malih, budaya Bali nenten wantah wenten ring panggung pertunjukan. Budaya puniki hidup ring masyarakat, ring banjar, ring pura, ring upacara, miwah ring kehidupan sehari-hari. Semeton Fox, budaya Bali puniki warisan sane becik pisan keajegan. Generasi muda memiliki peran penting untuk terus mengenal, menjaga, miwah melestarikan budaya Bali sehingga budaya puniki tetap hidup lan bisa dinikmati oleh generasi sanerau. Semeton Fox, Bali punike nenten wantah tempat wisata. Bali punike budaya, Bali punike tradisi, Bali punike identitas. Tetap sareng kami, Semeton Fox, sareng ang terus cerita-cerita menarik tentang Bali, budaya, tradisi, lan kehidupan masyarakat Bali. Semeton Fox, kenal budaya Bali, makin sayang sareng Bali.

warisan luhur di udara, bahana budaya Indonesia. Voice of Sanga-Sanga.

0: 99,3.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang, ge.
3: Rajang semang, mo, ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
2: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan, nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sembilan koma tiga Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Sosias Tupok Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus dan yang ada lawan. Semeton Fox guys, nyaringnya Semeton Fox dari kirim program Salam Sapa Semeton. Ini kenyata segala nemu ngimeli jebos, tetap stay tune. Meskipun berbeda tapi kita harus

89,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Juang jadi capung, Widi Widiana, Nikis Motor Fox sama mengedara. Dan ngomong-ngomong tentang capung, Nikis Motor Fox. Aduh guys, yang ingin capung nih kasarnya pun kapan jadi keinget, apalagi dia dari pasar gitu nih. Nah, ngomong-ngomong tentang capung, pasti juga relate utawi berdekatan dengan sawah. Iya gak? Iya dong. Biasanya niki akeh niki capung-capung di sawah, kadang dicari-cari ngenten ge semua tahun. Nah, yen selain capung tapi malah yen biasanya menten dicari. Padi ya. Tikusnya. Ini tikus pikul semua tahun pos. Nah, ngomong-ngomong ring program salam sapa semeton Raina dan Mangkin mengulik tentang budaya dan tradisi khususnya di Bali, katanya semeton pos yang pastinya ini banyak sekali ini tradisi unik yang mungkin terdengar tidak biasa gitu ya, tapi juga menyimpan makna penting bagi masyarakatnya. Nah ini nih semeton pos, salah satunya adalah ngaben tikus. Nah lo kok tikus dia aben ge. Nah yuk semuanya mas Niki kenali tradisi yang berkaitan erat dengan kehidupan para petani Niki. Nah Niki lansiritnya sakindetikbali.com, Niki ngaben tikus atau ngaben bikul Niki merupakan tradisi upacara nanglo merane yang dilaksanakan di sejumlah wilayah ring Bali. Nggak semuanya mas Niki termasuk ring Badung dan ring Tabanan. Nah salah satunya Niki adalah di desa adat Bede, Tabanan, di mana tradisi Niki telah dilaksanakan Niki sejak tahun 1965, di mana Niki tradisi Niki bertujuan untuk mengusir hama tikus yang kerap merusak tanaman padi warga. Dan sementara pas dalam pelaksanaannya Niki, masyarakat Niki bersama-sama memburu tikus di sekitaran persawahan, kemudian menyiapkan bade dan juga sarana upacara lainnya. Nah, adapun Niki istilah nanglo Niki bermakna membendung atau menghalangi, kenten nge. Sedangkan Niki merana Niki merujuk pada hama atau penyakit yang merusak tanaman. Ternyata semeton fox, selain ngaben tikus, bantem masih Niki tradisi-tradisi lainnya ya. Nah, khususnya Niki di ngaben tikus Niki bukan sekedar tradisi yang unik, kenten nge yang namanya nge yang biasanya ngaben ke kan manusia, pitrayatnya kenten nge. Kenten Niki istilahnya ngaben tikus. Nah tradisi Niki berkaitan dengan harapan masyarakat Niki nge agar tanaman padi Niki terlindungi dari serangan hama. Jadi bisa dibilang ya semeton fox, ini adalah salah satu cara masyarakat Bali untuk menjaga tradisi sekaligus mempertahankan hubungan dengan kehidupan pertanian. Coba ngerti teman jagonya, terutama Niki majarnya semeton fox ereng widangan Tabanan. Tetapi liana Niki nge semeton fox ane mungkin ngelaksananya Niki nanglo merano tapi ngaben tikus pun Niki dados. Yo ngerti saranggo is dari kiring WhatsApp 087-808-5555-993.

0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titiang ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap tiang ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedo merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, adelawan.
2: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, mok, gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ak. Kesan yang nguningin tiang, yang wajah tiangnya niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal, produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeri.

0: Sikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, mewah aman niki kaanggen ring saban dina. Mo rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produk nemo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaslametang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

lagi manja ring buat jumlo. Ring widangan apa mawang ubut niki sana sampai nyaringin titiang. Lari request semampu niki guys, mantan Fox. Semua bersida terhibur di tengah keramaian dan keriuhan per BBM-an. Namanya harus mantan Fox ya, misalnya ngomong-ngomong tentang jantung hati katanya mantan Fox. Pasti kan niki mantan Fox menduwe seseorang. Ih, ade pasti kan niki spesial banget katanya mantan Fox. Ring hidup mantan Fox. Aduh, baru di chat aja klenting. Bawaannya udah senyum-senyum sendiri katanya guys, Motor Fox. Terus kehadirannya juga pasti dong ditunggu-tunggu. Kalau lagi ngambek tuh pasti juga dirinduin gitu gak sih? Nah kalau misalnya Motor Fox niki urusan jatuh hati udah bikin baper. Yuk, sekarang Gungis mau ngasih Motor Fox informasi yang pastinya bikin Motor Fox juga baper dan berdebar-debar katanya. Tapi malah ini kemajaran semua posan yang dorong berdua acara. Kenten ring akhir bulan pun niki. Yes, jangan sampai ketinggalan guys. Semutan Fox kementer niki GK Fest 2026. Yang niki hadir dan siap bikin akhir pekan Semutan Fox niki makin ramai, makin baper juga. Catat niki tanggalnya niki Semutan Fox pas di malam minggu ya. Di hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026. Niki bertempat di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar. Nah, niki di GK Fest 2026 pun niki enggak cuman festival yang cuma dateng, habis itu nonton, habis itu langsung pulang. No, katanya karena niki line up-nya juga lengkap banget niki Semutan Fox. Wonten penyanyi-penyanyi kesayangan Semutan Fox. Kesayangan guys juga. Ada Ariel Asmana X DJ Virsa. Ada Naikila, kenten nggih. Teman-teman sini niki Eat Gitaf. Wonten Reality Club. Wonten juga niki Asia Keva, ada Soul Food, ada juga niki Pemuda Suka Karukoe, sampai idola Semutan Fox niki juga Bagus Wirate. Nah, pastinya niki Semutan Fox kebayang dong ya. Duh, seseru apa sih nanti? Duh, pasti bakal seru banget Semutan Fox. Jadi biar Semutan Fox niki enggak cuman dengar cerita dari tetangga sebelah, dari temen katanya. Langsung aja niki Semutan Fox. Aman ini catnya niki Semutan Fox nge. Yang sampun niki presida Semutan Fox tumbas di kiringpaitix.com. Atau Semutan Fox juga bisa nih klik link yang ada di bio Instagram di @gkfest_. Jadi Semutan Fox gak perlu nunggu-nunggu lagi, ntar habis lo tiketnya lo. Tugas Semutan Fox nih ajak bestinya Semutan Fox, ajak kesayangan-kesayangan Semutan Fox, ajak jantung hatinya Semutan Fox. Kenten guys, siapin juga niki OOTD utawi baju terbaik Semutan Fox sampai nyantos ketinggalan keseruan ring GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini juga didukung oleh Radio Kesayangan Semutan Fox di 99,3 FM Fox Radio Bali.

Forbes Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Mecebur. Sambut pengudara Niki spesial maja re. Requestan Niki sarang beli gede pasak ring merpati monang maning. Nah semua tonfok, sari makin nge semua informasi indeks pabrik Sanga-Sanga Niki nge semua tonfok sani magena ring margi sawo nomor kutus-kutus babakan Kabupaten Gianyar Bali. Nge elingan Niki semua tonfok. Mungkin ini pabrik Sanga-Sanga ini bangga ngumumin ini Sanga-Sanga klasik lan Sanga-Sanga ultimate. Produk racikan Babe Bambang Pranoto sana pastikan ini lebih ultimate nge semeton. Nah semeton pasti namanya ini harus waspada nge yang produk-produk palsu nge. Maminan ini produk asli Babe Bambang Pranoto pun ini hanya memproduksi dengan nama Sanga-Sanga. Lan wentan ini foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Nah elingan ini semeton Fox, makin masih ini sampun presiden wentan ini produk teranyar saking Sanga-Sanga ingga penika minyak gatalin. Nge. Nah minyak gatalin peniki adalah solusi praktis untuk membantu ini mengatasi keluhan semeton Fox ini, terutama keluhan gatal-gatal membandel yang pastinya ini ngainan kulit semeton Fox ini ternyaman. Nge. Nah selain itu semeton Fox, Niki ini semeton Fox jagi medue rencana angge nambah penghasilan ketangge. Yuk dadas bergabung, dadas reseller utawi dadas agen mitra Sanga-Sanga semeton Fox. Inde informasi lan pendaftaran langsung ke mantan semeton Fox, dadas hubungi admin Fox Radio Bali dari kiring nomor 081-993-100102. Nah ini ngemastian keaslian produk langsung dengan yang harga resmi semeton Fox dadas masih niki kunjungi platform resminya niki nge ring website www.balihealingoil.com dan ring www.sangasangaofficial.co.id. Eits jangan lupa juga niki semeton Fox mangda yuning niki updatean terbaru ring produk kesayangan semeton Fox, produk Sanga-Sanga pun niki semeton Fox harus dan juga wajib dong follow di Instagramnya nih ring @sanga_sanga_bali. Sanga-Sanga sing ada lawan.

Bria Indonesia, Pager Tresna Darmini, sampun mengedara semutar pas requestan ini ke sarang Badewayo Alit Adi Ari gitu. Oke, reng mau bidangan Sukawati sana sampun request tembang puniki demi presiden terhibur nge ini ke semutar pas niki wabu budal makarya alon-alon reng margi nge semutar pas jadi astu niki beberapa titik bahkan niki hampir semua wilayah di kota Denpasar niki menemui yang namanya titik kemacetan katanya semutar pas di jalan, tadi SPBU, kita ke, aduh, nggak enak apa-apa lah ya, kita sama-sama ngobrol ya semutan posnya, keng-kenang mana nak pada-pada perlu, kita ke, nama jari semutan pos di kesana sedang repargi, Raina nih mangke, sedang keni macet, kita ke sabar, apa nang bahasa emosi semutan fox, kita ke, dadah niki pengen gue siaran dari kirim program salam sapa semutan, niki gue siaran ke semutan fox, untuk teman-teman Bali Hits kesayangan semutan fox, kirim program salam sapa semutan yang atas segala enam ngimali jebol. Nama jari semenang pas senamian niki sani jagi mirangin gue siaran dados siaran titi yang driki ring live streaming ring foxradiobali.com ya websitenya ini drika dan majari semenang pas senamian masih niki sambil ngantosang macet kentengnya semenang pas coba dados masih niki sarangin demen niki sosial media driki rementen ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM taler follow masih niki Instagram yang nengah ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah sambilan ini semutan fox mungkin sedang remargi kenten jagi request tembang balik kesayangan semutan fox nyaringin gue siaran driki dados saringin dados ngung is driki ring WhatsApp 087-808-555-993 gelisang niki semutan fox mawinan gue is nyantos galah nemengi kemanten niki nyaringin semutan fox ring program ini niki.

Fokus Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Siki teman sakim, Lian Jensen, tukang arit, Niki semotor fall, sampai mengedara. Spesial Niki Majareng, beli ngurah endu, reng tulikup, sana sampai nyaringin gue isyaran reng. Salam sapa semotor lainan yang makin, geng. Dan ngomong-ngomong tentang tukang arit, Niki semotor fall. Pastinya Niki kebayang, sarang orang sana sibuk, reng sawah, utawi abian, kita semotor fall. Dan tapi malah Niki yang urusan ngerereh nafkah, ngerereh pekerjaan, katanya semuanya pasti punya perjuangannya masing-masing, katanya semuton. Tapi yang Niki semuton apa sampai urusan mekarya, oh, pun sore Niki semuton. Jangan lupa kasih hadiah buat diri sendiri, eh. Dan juga orang-orang terkasih. Sesekali boleh loh ya, kita tuh refreshing, kita nggak semua fokus kumpul sarang teman-teman, kumpul sarang keluarga, kita nggak semua fokus pendidik dados, masih Niki namanya juga reward buat diri sendiri ya, semua fokus sambil Niki nikmatin suasana yang pastinya bikin pikiran kita tuh lebih relax. Ya buat semua fokus Niki, sana ngerarah tempat buat nongkrong, kita gue beyan gensi Niki nih, karena nak nongki-nongki gitu ya. Menikmati waktu bersama dan juga sekaligus juga healing tipis-tipis Niki Semoton Fox. Dadah sepisah Niki Semoton Fox, ngererah ring manggul-anggul di keresto. Nah Semoton Fox, drikir yang manggul-anggul di keresto pun Niki, genah numas ajengan, sana pastikan Niki membuat pisang Niki nganggen ngajang sarang keluarga dan orang-orang terkasih. Tapi malah Niki menten pemandangan sana becek pisang drikirnya yang manggul-anggul di keresto. Pas Niki Semoton Fox, ntar lagi libur, ben-ben meklung ya, baru juga hari Selasa. Apa pas Semoton Fox, ntar sore juga boleh, katanya aduh yang namanya Niki lelah habis nerobos macet, lelah habis emosi, ngerere bensin habis. Nah ini ya Semoton Fox dados langsung ke mantan Niki ke Manggul-Anggul ke resto. Kenanya nih Driki Ring Margi Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Nah untuk merayakan kemenangan kita hari ini gitu ya Semoton Fox, dados pilih Niki Mawina Niki Wenten akeh menu ajengan sini pastikan Niki sane medue cita rasa khas ya Semoton Wenten Driki ulam ayam, wentan bebek, wow, wentan masih Niki bek pasih, ngenangin drikitan wentan ulam bawi, jadi dijamin halal. Dan Semoton Fox, sana jagi ngerara genah, santukan medue parikrama, ketengah dados meriki masih ke manggul-anggul ke resto, meminan driki wentan genah, sana presiden nampung kutus dali diri, lan cocok masih Niki keanggen piknik sarang keluarga. Elingan Niki Semoton Fox, langsung ke mantan yuk ke manggul-anggul lek estetik restoran, kesarangin keluihin danu, bagasaking, sangat-sangat.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Hai Foxian dan Sepetuan Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renoden Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Gitaf. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 Abam dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

59,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kena kecangke. Sampun mengudara niki spesial buat Gombiang Rake. Titian niki suk sama-sama nyarengin. Nah, semua tampak sinamian niki suk sama pemangga sana sampun bergabung nyarengin gue siaran terkiring. Salam sapa semeton rainane mangkin. Sapa-sapa titian lumen yo, wentar ring widangan kebo iwo Bu Sukaryani. Sama sampai nyaringin gue siaran ring lainannya mangkin mantap litet Anas Dwi Aris segera di Nastra ring widangan penamparan suk sama sampai nyaringin titiang wenten tembang de cemburu sampun mengudara wesan nggih wenten Bliansu nih kesan sampai nyaringin titiang pikir ring widangan klungkung suk sama wenten Bli Adi Suputra ring widangan jaga pati abian semal niki suk sama sampai nyariin goi siaran ring rainane mangkin Bli Rekesidan sampun mengudara nggih. Bli Made Hendra Saputra suk sama sampai nyariin ring widangan Desa Tua Marga Tabanan wenten mesin iki Mbok Yastini ring widangan Padang Sambian jagi request tembang Rai Peni Bojok Medasi sia. Jantos sama request nyanyi nemen nggih. Ramadhan niki semantan pasan pun mewali sapa titiang wenten di conge ring Sukawati niki hadir gue is dengan dengan video dengerin radio 99,3 FM nya real kanan ke suksama niki sampe nyaringin pada Armunanta ring Padang Getas wenten Pak Putu Juleo niki sana sampe nyaringin titiang wenten Pak Gungura wenten Beli Gede Sumayasa ring wawidangan Bu Leleng Pedawo niki sana sampe masih niki nyaringin gue siaran ring Rainane Mangke Pak Gungura, suk sama, wampun, gak masapa. Bu Ayu, suk sama sampai nyaringin gue ini.

Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga di Century. Nah, sangat-sangat sampun mas ini kita tersedia Ring Outlet, Ring The Keranjang Bali Lantai 1 ya Semeton Fox. Dadas pilih Niki Semeton Fox, yang mana Niki kira-kira Niki yang dekat sama Semeton Fox. Nah, dadas cus mereka kementen ya. Pokoknya Niki makin tanpa perlu bingung malih ngerara produk kesayangan Niki di mana. Mamina Niki sampun kementen Ring Makasami wilayah Indonesia. Dan pastinya Niki produk sangat-sangat yang terjual di outlet, kenten ya, utawi Ring Apotek. Ingat pun Niki, produk sangat-sangat asli. Racikan Babe Bambang Pranoto.

Sakura, semalakama nikis malam pak. Requestan nikis sarang Pak Yuli, ring Tegal Dharma Sabo. Iya salahnya apa, kadena Gus Dika. Gus Dika nak sedang berjuang nikis metan. Berjuang bukan mencari cinta, tapi mencari BBM. Majari semalam pas titian nikis suksama peng banget nikis sana sampai nyaringin titian. Titian berdua galah kurang lebih nikis setengah jam ke depan. Nyaringin sementara pas santai teman-teman Bali hits kesengan. Dikirim program salam sapa sematan nyantas gala enam wengi Malay Jebot. Nah, makin nikis guys kalau boleh cerita ganteng-ganteng sementara Fox guys tuh medue kebiasaan nikis sematan yang misalnya jagi keluar. Pokoknya jagi keluar rumah kita lah sementara Fox. Sebelum keluar rumah adalah dengan cek Google Map dulu ya. Jadi ambil nih ke pantainya yang kena macet. Nah, patah nih kan sementara pas makin sedang di jalan katanya. Nah, sana makin gue sambilan ngecek diri sendiri. Majang reng makin sementara pas senamnya nih gue masih nih nyobahan dulu nih indah arus lalu lintas sering membidang kota dan pasaran sekitarnya nih dulu nih sementara pas. Ricky, harus ekstra sabar. Mamina nikis motor box Renggatsu Timur Simpang Trengguli. Ngangin ngauhang ngauhang nganginan niki dur lalu lintasnya nikis motor box. Kosok banget drikeng eh. Patah niki ring Simpang Cokroaminoto masih patah. Katanya motor box pokoknya niki ring Simpang Hubung niki patah niki. Merah-merah semuanya. Apalagi ini semotor Fox makin jam kudu niki jam setengah enam. Jam setengah enam niki semotor Fox jagi ngelewatin ke alun-alun utawi titik nol. Kota Denpasar niki harus lalu lintas menuju ke seputaran jalan Gajah Mada. Harus lalu lintasnya ini sampun kose banget. Duh, boleh yuk kita belok dikit semotor Fox pantengnya dan bes mekenu, bes mekelu kini macet lain BBN kewah ngerera lain kini macet johajan. Dapatan niki ini semotor Fox jagi ke arah Sanur, niki ngelewatin jalur Hang Tuah, niki harus lalu lintasnya ini masih patah niki semotor Fox lantang aja niki barangnya nih niki. Jom lihat niki para-para, aduh hampir semuanya merah-merah niki semotor Fox. Hayam Wuruk, Sutomo, Gunung Sanghyang, dari Gunung Agung menuju ke Gunung Sanghyang. Nah niki nge semotor Fox, nah pangtanya nah niki semotor Fox. Ket di jalan, aduh ngensap ngecek Google Map po. Lan coba niki semotor Fox, coba makin demen sebelum kita bepergian. Ikuti tipsnya guys dulu meningkinya. Jadi ambil nih ke pantainya semeklu kena macet gitu ya. Jalur alternatif adalah jalan ninja ku gitu ya. Dan demikian informasi peniki bermanfaat sementara Fox sampai nang lali masih niki. Sebelum berangkat berdoa ya manda selamat nyantos sering tempat tujuan. Dan berkumpul kembali bersama keluarga dan orang-orang tersayang.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Sementara pasangan yang tadi ke Triple X, salahkah mencintaimu? Lagi mencintai siapa sih, Mo Ira Susiadi? Ini lagi mencintai 99,3 FM Fox Radio Bali dong ya. Kalau sama Fox Radio Bali sih gak mungkin salah guys. Semutan Fox mainan gue is bakal nih guys muterin teman-teman hits Bali kesayangan Semutan Fox. Lantai nyata segala nemengi Bali jebos. Galah jangan galahnya nih ke Semutan Fox. Nah, majuri Semutan Fox Niki Sani Jagi menambah penghasilan katanya Semutan Fox. Khusus nih buat Semutan Fox mitra sanga-sanga katanya ataupun ingin menjadi mitra sanga-sanga. Nah, manfaatkan promo di bulan Oktober nih guys, Semutan Fox. Pamina nih kegiatan promo spesial di bulan Oktober kepada para mitra dan juga calon mitra sanga-sanga. Buat Semutan Fox Niki khusus pembelian minyak sanga-sanga klasik sane ukuran 100 mili dan juga minyak kutus-kutus aksara Bali guys, Semutan Fox. Minimal 5.000 botol. Niki harganya lagi promo banget nih guys, Semutan Fox, dari Rp88.000. Jadi hanya Rp83.000 saja Niki per botolnya. Wow, lumayan nih Semutan Fox. Nah, jangan lupa nih Semutan Fox yang mau order katanya Niki pembayarannya cash. Setelah pembayaran produk Niki akan langsung dikirim, guys. Nah, jangan lupa juga nih promonya berlaku sampai dengan di akhir bulan ini aja di tanggal 31 Oktober 2026. Nah, buat Semutan Fox dinamian Niki, terutama Niki para mitra dan calon mitra sanga-sanga, khusus untuk minyak kutus-kutus aksara Balinya Niki guys, Semutan Fox stoknya terbatas. Jadi buat Semutan Fox, sampunang nyantos ketinggalan, sampunang nyantos kehabisan guys, Semutan Fox. Mauinan ingat sekali lagi Niki promo di bulan Oktober Niki hanya berlaku sampai dengan di tanggal 31 Oktober 2026.

0: Dias tuh Naraya.
1: 9,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sing ada apa? Sing ada apa? Kita semua Fox. Nusuk semua memang ini semua Fox. Kita ini sampun bergabung nyariin gue Is. What's up di Ari Dinamika Rikir yang membidang Tohpati. What's up masa ini Ninit Gusta. What's up Nabah Waisel. Bu Made Warsini. Bu Wayan Lastri. Sana sampai nyariin Titiang. Moto Nari. Ring Noja Kesiman. Bu Made Warni. Bu Herlina Wati. Bu Tudrupadi. Dan semeton Fox sinamian seniki sana sampun bergabung nyariin gue siaran ring program salam sapa semeton. Nah elingan niki semeton Fox mangda yuning niki updatean-updatean terkini dari kiring radio kesayangan semeton Fox. Sarangin niki sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM Taler. Follow masih niki Instagramnya nengge ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah malis niki semeton Fox sampun lali masih niki semeton Fox sampun masih presiden miringin gue siaran dari kiring website www.foxradiobali.com. Dan elingan masih niki semeton Fox simpan dulu nikinya nomor WhatsAppnya nih Driki yang mantan pitaken request lagu kirim salam dados taken nanti tian Driki reng 087 808 555 993.

Teman saking Lunar Bali puniki dada semua pengutat ira kesara sami terkirim program salam sapa semeton Raina Nemanggen. Semua pemangan majari semeton vaksin amian sani sampun bergabung nyaringin gue siaran. Ring di jejem megenah nggih ya, semeton vaks suk semepeng banget. Dan nasi wae pemangan masih niki yen menten keuangan titi yang ngenter program sayang semeton vaks sering Raina Nemanggen. Bungi Cegi pamit undur diri dan meniki semeton vaks doain gue niki lancar di jalan ya. Dan kalau bisa niki menten SPBU yang enggak mengular gitu ya antar sepanjang jalan pulang gitu ya. Langsung ke mantan iki semeton vaks guys pamit undur diri ring kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Guys pamit undur diri sampun lali niki semeton vaks sinamian jaga kesehatan semeton vaks. Kecunda malih niki ring lianan galah nggih semeton vaks. Tetap sehat jun dirikirin 99,3 FM Vox Radio Bali lan selalu balur sanga-sanga karena sanga-sanga ada transformasi dari ketus-ketusan yang ada lawan. Sinep tetap para pesati, Om Santi, Santi, Santi, Om tetap bersama meskipun kita sedang.

Apa suci.

Benang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Budaya Indonesia.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Berbeda tapi bersama semeton mewali sarang gusgandi ring budaya Indonesia nyaris nampak ringgalah kutus wengi malih aja bos.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Selamat tahun Fox. Nguali sarang gue segandi ini kengiring budaya Indonesia. Raya nani mangkin semeton. Rajang dumun niki sarang semeton sane kantun. Sibuk minap niki mempersiapkan upacara kentan niki siruning benjang niki wenten sane piodalan utawi puja wali mawinan benjang niki budu wagi klau niki semeton nggih rahajang sibuk-sibuk ke manten dumugi je memargi antar taler sampun pasike Gus Gani mawali niki nyarengin semeton ring budaya Indonesia nyarus nampak galah kutus niki sarengin ring 087808555993 taler pirengin Gus Gani melalui live streaming niki semeton nggih. Nah, live streamingnya nih niki foxradiobali.com. Lalu semeton darah kemanten sani 993 niki nggih. Nah niki yening Gus Gani nyingain saking peta digital niki semeton. Aduh niki samian genten niki nggih terpantau macet niki semeton. Napi malih niki sani nampak sarang SPBU genten niki nggih. Nggih halon-halon kemanten dumu niki Gus Gani wau slid niki berangkat jek pocol niki semeton, akhirnya buung man lengis niki genten ge, aduh, nah mensiruning malah je bos niki presiden ngemolihin genten niki ge, ya neng semeton talah niki jagi ngerera minyak balur sangat-sangat, dan genten niki semeton ge durus rawin kemanten niki ke Kimia Farma K24 apotek utawi apotek Century seluruh Indonesia niki semeton ge. Sampunang lali niki semeton produk asli racikan babi Bambang Pranoto wenton foto babi ring tiap kemasannya nih.

0: nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Bali.

Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Selamat tahun Fox. Nah, ternyata ada nih tradisi yang cukup unik yang semeton mungkin perlu ketahui ya. Jadi ada namanya ritual meminta hujan ya yang dilakukan oleh warga Trenggalek yang rutin digelar tradisi ini setiap di bulan Oktober-November nih semeton ya. Jadi tradisi ini ya tepatnya ada di Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ya. Dan juga pelaksanaannya itu diikuti dengan pagelaran seni pada setiap hari Minggu selama

selama bulan Oktober ya semeton ya. Nah, kesenian adu sabet cambuk penjalin atau rotan ini ya juga diiringi alunan gending Jawa ya, tak hanya digelar untuk menjaga warisan leluhur tetapi juga menjaga ikhtiar spiritual memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau panjang semeton. Nah, untuk informasi selengkapnya semeton boleh berkunjung ke suryaonline.com. Satu lagu dari Yura Yunita dulu ya semeton, yang udah direquest oleh Nini Zeren di kawasan Gunung Guntur.

0: Budaya Indonesia.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti luang ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: 99,3 Fox Bali. Fox Bali. Fox Bali. Fox Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Selamat tahun Fox. Nah, yang belum ada jadwal nih, segera merapat sepeton. Sabtu 24 Oktober 2026. Tentunya ke GKFest 2026 sepeton ya. Catat niki sepeton ya, jangan sampai terlewatkan. Ajak semuanya sepeton ya, mau bapak, mama, ibu, adik, kakak ya, tetangga, ajak semuanya nonton keseruannya ya. Ada penampilan dari Bagus Wirate sepeton, Ari Lesmana X, DJ Virza, Nike Light Gitaf, Reality Club, terus ada juga Asia Keiva, Soul Food, Pemuda Suka, Karo Koe, dan... Untuk pemesanan tiketnya sepeton, silakan berkunjung ke pytix.com. Dan jangan lupa juga ya kepoin Instagramnya di @gkfest_, karena di sana juga ada penjualan tiketnya sepeton ya. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinur, dan acara ini didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Budaya Indonesia. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Kembali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat, Jangan Paksa Rindu ya. Dan juga Gus Gandhi berpesan, jangan rindu ya, kalau tidak kuat menahannya. Hai, selamat malam di sapa buat beli kadek pajar sangat-sangat. Aduh, sukses meniki tips dan triknya mengatasi masalah bensin telah niki. Pokoknya ki demang tak melihat niki beli dek. Aduh, jaga atur buat itu seindah mungkin niki nge. Wenten ibu ketut niki ring geraha wisata selalu monitor gone niki nge. Sukses meniki ibu ketut nge. Jangan paksa rindu sudah Gus Gandhi putarkan. Patut Adi Dharma juga terima kasih banyak sudah ikut gabung. Ada Adi Suputra di Abian Semal, Juicy Lucy juga sudah Gus Gandhi putarkan tadi ya. Blian Su di seputaran Klungkung hadir katanya. Oke deh, terima kasih banyak ya Semeton. Nah, yang mau memperluas jaringannya nih Semeton ya. Jadi Semeton bisa memanfaatkan promo yang cukup langka ini Semeton ya. Namanya UMKM Spotlight bersama Fox Radio 99,3 FM niki Semeton. Khusus niki nge untuk membantu usaha lokal Semeton jadi lebih dikenal lewat radio dan digital Semeton. Ada 3 pilihan Semeton ya. Digital package di harga ya mulai dari Rp1.020.000 dapat 3 reels Instagram dan juga 3 Instagram story ya. Jadi bisa memperkenalkan bisnis dan produk Semeton secara digital. Terus ada juga paket yang kedua ya, on air package niki harganya 2 juta. Semeton sudah mendapatkan 5 iklan audio atau iklan yang dibacakan oleh penyiar Semeton ya. Jadi bisa juga dapat 1 interview ke studio, bonus postingan di Instagram story plus artikel di website Fox. Nah, yang terakhir Semeton pilihannya ya, talk show dan phone interview plus digital ya, hanya Rp3.680.000 saja Semeton. Dapat 2 kali interview ke studio Fox, 2 Instagram story dan 1 reels. Jadi bisa cerita lebih banyak tentang bisnis Semeton ya, siapa tahu yang wawancarain nanti Gus Gandhi. Jadi karena ini terbatas Semeton, langsung aja hubungi nomor adminnya ya, 0819-1125-8899 atau 0819-3758-8899.

0: Budaya Indonesia.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Masih di Budaya Indonesia bersama Gus Gandhi sampai mendekati 8 malam nanti, Semeton. Selamat bergabung dulu di Sapa buat Semeton yang baru saja menemukan frekuensi 99,3 FM ya. Silakan segera Semeton ya kunjungi websitenya foxradiobali.com untuk mendengarkan Gus Gandhi cuap-cuap. Dan juga ya bisa Semeton mendengarkan dari mana saja dan kapan saja. Yang penting terkoneksi yang namanya internet Semeton. Siapa tahu sedang ngantri BBM gitu kan, bisa langsung dengarkan ya Gus Gandhi cuap-cuap di udara Semeton. Sambil request juga boleh ya untuk menghilangkan yang namanya penat karena antrean panjang. Segera ya Semeton ya, Gus Gandhi tunggu.

0: Budaya Indonesia. Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000 udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar. Untuk TikTok at Sangasanga Hospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sangasanga Hospitality.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sangasanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sangasanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sangasanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

89,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Mahadewi ya, yang udah membawa kita di sesi terakhir semeton Budaya Indonesia. Selamat bergabung dulu di sapa buat Ketut Sugiantoro. Terima kasih banyak ya sudah ikut gabung. Tapi sorry banget nih, lagunya belum bisa diputarkan karena itu lagu bisa diputar di zona Indonesia ya. Sekarang khusus lagu-lagu Indonesia yang terbaru ya semeton. Bu Ayu ya udah ikut gabung di seputaran Ketewel. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas di malam hari ini ya. Bu Made Warsini juga. Terus ada Pak Cahya Bagus ya di Tangeb. Terima kasih banyak. Lagunya di Govinda Terbelah Jadi Dua. Kone Niking. Male Jebos Gus Gandhi Jagi Putarkan. Semeton ingetan teler Niking ya. Yuk. Kita agendakan tanggal 24 Oktober niki semeton ke GKFest 2026. Kita bareng-bareng nonton Ari Lesmana X DJ Firza, Naikila, terus ada Id Gitaf, ada Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karo Koe, sampai yang tentu menjadi idola kita semua ya. Bagus Wirata semeton. Tapi sebelum semeton memutuskan untuk berangkat, jangan lupa semeton ya, tiket semeton harus sudah miliki dulu. Gimana caranya? Semeton cukup beli melalui website pietix.com, atau kalau bingung semeton boleh langsung berkunjung ke Instagramnya ya, @gkfest_. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinur. Acara ini juga didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Budaya Indonesia.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Everything you are dari Hindia. Ya, terima kasih banyak sudah ikut gabung di malam hari ini untuk semeton Fox ya, kembali menyapa ini ya, ada Herlin Awati, terima kasih banyak ya, mau request lagu apa to the point aja ya. Request lagu Beli Ghost itu, request lagu apa sekenang nah ini King. Wenten Nira Susiadi Talar Niki, request lagu Rimar Waktu dan Perhatian, ditunggu dulu ya. Terus ada Ibu Ayan Lastri, terima kasih banyak udah ikut gabung. Terus ada Apri Jos gitu ya, dari Sibang Gede, terima kasih banyak. Tapi mohon maaf nih, lagu yang di request judulnya itu belum bisa diputarkan, karena sekarang ini lagu-lagu Indonesia ya, itu lagunya dirilis kalau gak salah tahun 2002 kalau gak salah itu ya. Kalau mau ganti yang lain boleh ya. Terus ada Bligus Widiantara juga, ya Tiara Andini, Kupu-Kupu, sebentar Gus Gani akan putarkan ya. Nini Gusta juga terima kasih banyak sudah ikut gabung di malam hari ini. Ya semeton, jadi untuk semeton yang mau mencari skincare sanga-sanga, semeton masih panjang sekali niki perjalanannya semeton ya, meski masih panjang, segera semeton, karena ketersediaan juga tidak bisa diprediksi semeton, tiba-tiba stoknya berkurang, nah sing maannya nah niki mekeluhan yang stoknya niki semeton gen dan nge. Nah harganya niki cukup membayar Rp120.000 kemanten semeton, presiden ngemulihin 3 produk langsung nge, natural cream, facial wash, dan face mask niki semeton. Kalau mau beli harga satuan boleh, harganya Rp40.000 per pieces semeton niki nge. Jadi jangan ragu menggunakan produk dari Sanga-Sanga karena sudah tersertifikasi BPOM dan juga sudah mendapatkan super brand. Jadi dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia semeton ya. Karena promo ini cuma ada di Fox Radio Bali, segera merapat ke Jalan Gatot Subroto nomor 98 X Denpasar. Niki promonya sih sebenarnya berakhir sampai akhir tahun niki semeton, tapi karena terbatas niki jangan sampai kehabisan semeton ya.

0: Budaya Indonesia.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge mo, tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang ini katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Inggih ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Pegang tanganku semeton. Yuk kita antri BBM nih, King. BBM ternyata kepanjangannya bareng-bareng antrim. Bareng-bareng antrim, teman-teman. Ayo. Selamat malam disapa buat beli gede pasak nih kiring, mau widangan, monang maning nih kiri, suksemu sama nyaringin, benten, pak gung murah nih kiri, ring mau widangan dalung, dalar nih kiri, suksemu sampun nyaringin Gus Gandhi, rahat yang beraktivitas kayak mantan, ngeh, benten beli Madi Hendra, ring di setu market abanan, dalar nih kiri, kesarengin, siram malah nih kiri, gung biang rake nih kiri, suksema niki sampun nyarengin genten niki nggih. Talar niki kirim salam dumun niki sarang kru dari balikonten.com niki rahajang bersibuk-sibuk ria kemanten. Pegang tanganku kode niki semeton. BBM genten niki nggih bareng-bareng antri niki. Bareng-bareng antri gini niki nge suksema niki sampun nyarengin maka sami genta niki nge talar ingetang semeton sane jagi nyarengin genta niki nge sane jagi nyarengin napi wastana niki nge hilang niki kenan tiangnya sekan niki hilang semeton sane jagi ngerera all produk ultimate sanga-sanga ten genta niki ingetang darah kemanten ke Kimia Farma kadu bawang 4 apotek utawi apotek senturi seluruh Indonesia. Taler niki minyak balur sanga-sanga kenten niki semeton nggih sani ultimate ngangge 140 bahan alami pilihan. Taler niki ngangge sentuhan bunga lavender semeton jadi aromanya lebih kekinian dan modern. Napi malih niki wenten sabun bubuk sanga-sanga. Taler niki wenten dupa skincare nyantos sani teranyar niki wenten minyak gatalin niki semeton nggih. Informasi sejangkepnya nih durus rauhin ke Fox Radio Bali utawi niki langsung pesan ke manten melalui nomor telepon 0819931102. Sekali lagi 0819931102. Sanga-sanga sing ade lawan.

0: Budaya Indonesia.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

103,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Terima kasih semeton semua yang sudah ikut gabung ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Semua hanyalah guyonan saja semeton, biar kita bisa terhibur ya. Dan juga selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa gunakan minyak balur sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Langsung ya mantan, saking Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, gue Sigadi pamit untuk para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Bye-bye.

warisan luhur di udara, bahana budaya Indonesia. Voice of Sanga-Sanga.

0: 99,3. Vox Bali.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
2: Ini kisah tentang aku.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Nah, niki semeton sane jagi ngrere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya ini semeton. Wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sane lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ini wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sangasanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sangasangaofficial.co.id.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: Wantah aji seketali rupiah, semetan Fox sampun presiden ngemolihang produk sange ngainang kulit tetep nih, lan presiden melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malipisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yaning wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox mewali tentunya nih ring rainan mangkin niki semeton. Sampun ngangi sanga-sanga semeton. Yen sampun Gus Gandhi yakin semeton makin sehat bugar dan tentunya lebih bersemangat lagi. Nah, yen sampun semangat, sampun meduwe jinah akeh niki semeton. Tapi sing perlu jinah akeh semeton. Karena niki acara yang sangat seru, sing perlu mebekel liu semeton, pasti lebih riang gembira lagi semeton. Napi nih ke GKFest 2026. Nah, jadi GKFest niki dilaksanakan pada Sabtu 24 Oktober 2026. Lokasinya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Sing nawang di jitu, dulu di puputan Renon, tongosi sesai olahraga tuh semeton. Menyen men Gus Gandhi, nyen nih pengisi acaranya pangsing pocol kemunyanan. Pirengin semeton, kebengang kupingin semeton. Ada Ari Lesmana X DJ Firza. Terus ada Naikila, terus ada Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke. Dan tentunya nih, dedemenan semeton niki ya nih, demen joget-joget. Nah, bagus wirate dong. Yuk semeton, sane durung wenten acara utawi sampun wenten acara batalang walu ditu semeton. Mai jak Gus Gandhi ke GKFest 2026 semeton. Nah, sebelum itu semeton wajib dumun niki amankan tiketnya nih semeton. Beli saja di paytix.com. Atau kalau semeton bingung, nah langsung doen ke Instagram semeton @gkfest. Ditu balik tiketnya semeton. Yuk segera-segera ajak nyame-nyame, ajak timpal-timpal, ajak tunangan nih, asal degen tunangan timpal ajak. Yuk semeton, sampai ketemu di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinur. Dan acara ini tentunya didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sane mangkin semeton Fox nge ngiring sareng sami budal semeton Fox mekarya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus semeton. Genah numas ajengan sanedat membuat kangen sarang keluarga nge ngajeng sarang keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya makasami kewawahin maleh anti pemandangan danu sane becek pisan semeton. Genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menua jengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek nyantos bepaseh nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengolong oleh Kristo talor dados rekomendasi si majang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangolang oleh Kristo mawinan mangolang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

Radio di Bali 99,3 FM Voice of Sangat-Sangat. Selamat tahun Fox Rahat yang wangi di bawah niki. Pun habis selamat tahun ampun ngemolihin BBM niki. Ya ini ngampun boleh bagi lu sarang ke Gandhi niki. Aduh, duduk selamat tahun. Sambil mesandekan, sambil mejejaitan, sambil ngarianin niki untuk persiapan benjang dan genden niki sarengin Gus Gandhi ring 087808055993 niki semeton nggih melarapan tembang-tembang Bali niki semeton nyantos nampak ring galah solas wengi malih aja bos semeton taler niki presiden mirengin Gus Gandhi genden niki nggih melalui website resmi niki foxradiobali.com yening sampun niki rereh sane 99,3 kenten niki semeton nggih durus niki semeton senambi niki Gus Gandhi nyantosin semeton kenten niki nggih Gus Gandhi jagi puter dumu niki beberapa tembang sane sampun ke arse wau niki wenten beli gede pase reng monang maning niki nggih sane kayun mirengin tembang US Bali kone niki bule Jepang genten.

0: lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
1: Hai Foxy and Sepeton Fox, kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renonden Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Gita. Naikila. Cuma kita berdua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

Podcast Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangasanga. Bim Bim Salah Bim. Ada apa? Ajak ke Bim Bim Salah Bim. Niki aja Pak Wayan Sugita. Niki nge ade. Nih mau jaging arsa tembang gue nih Niki. Yanse kenyam manis. Kenyam manis makita nyujo. Adik kamu lagu nih Niki nge. Jangan usah lagu anaknya mana Niki nge. Nge, malah je bos demu Niki. Gus Gandhi jagi rara demu Niki nge. Sukses semua talar Niki semeton. Sane sampun nyarengin Niki. Pak Yan, ada stok BBM Pak Yan? Aduh, uling itu nih Gus Gandhi sing man BBM Niki. Wenjap kalau lanjut Niki ngalih. Amun sakit ada pang bener Pak Niki Gus Gandhi kamu singgah agenda Niki. Tapi ngadek di depan Niki Gus Gandhi betelah lengis agendanya nyemput Pak Yan. Nini Gusta Niki sukses semua sampun nyarengin ring pemadilan Denpasar. Salam gue Niki sarang pianak lan cucu Nini kenda Niki nge. Dumogi je kena rahayu. Wenten talar Niki beli gede pasar yang mau nang maning. Ngarsa tembang YS Bali sampun Gus Gandhi putarkan nih wau cara bule Jepang gue Niki nge. Semeton talar Niki sareng ngefans sareng Ari Lesmana ten kenda Niki semeton ngiring sarengin Niki acara yang sangat spektakuler dari galeri Kohinoor Niki ini nggih semeton nggih. Nah, kelaksana yang Niki ring Sabtu 24 Oktober 2026 Niki megenah ring lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Taler Niki nggih. Makih pisan pengisi acaranya nih, wenten Ari Lesmana, X DJ Firza,

0: lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi.

0: karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng Adelawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Lagu-lagu pilihan Pop Bali, ditembang Tresna.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu Niki Semeton ge saking Ge Ayu Diah Niki Korban Buaya Niki ge. Sane sampun ke arse Niki wau oleh sirwasana Niki Moira Susiadi Niki ge ring penebel Niki suksema sampun nyarengin Niki ge. Wenten Bu Made Warsini talar niki suksema sampun nyarengin ring wewidangan Nusa Dua niki nggih. Moga Ade Asih talar niki bantu lewat doa kuning nggih male jebos niki Gus Gandhi jagi arah dumun kenten nggih. Niki semeton talar sane jagi ngereh genah kenten niki nggih yen anak ngorang multifungsi kuning niki semeton. Tempat santai preside, tempat sarang kumpul-kumpul keluarga nyidang. Jagi ngelaksana yang parikrama taler nyidayang niki semeton. Napi malih driki wenten genah sane preside nampung kutus tali diri semeton. Nah ajengannya nih taler niki makeh pisan semeton nggih. Minekadi niki wenten ulam ayam bebek ngantos bipasih. Lan dijamin niki halal semeton nggih nenten wenten ulam bawi. Langsung ke mantan meluncur ke Mangu Langu Lik Resto sane megenah niki ring margi sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Gianyar Bali. Mangu Langu Lik Estetik Restoran kesarengin keluhan danu bage saking sanga sa

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Sing salah pilih semeton patut pisan iki. Yeh, minyak balur sanga-sanga adalah pilihan terbaik untuk mengatasi beragam macam masalah semeton. Yeh, minekadi masuk angin, pegel-pegel, encok niki nggih utawi niki sanitiosan genten nggih. Angge kemantan minyak balur sanga-sanga semeton bebas niki cenje dedemenan semeton niki nggih. Sani klasik, sani ultimate, dados niki bebas tapi ingetang taler niki semeton nggih. Ring dijen numasin kan gitu mangke niki semeton durus niki tumasin kemantan ring kimia farma. K24 Apotek, Apotek Century, ring seluruh Indonesia. Utawi dados ke Fox Radio Bali, utawi dados taler niki ke lantai 1 de Keranjang Bali semeton nggih. Mawinan samian produk sane wenten ring outlet utawi but sane Gus Gani Ucapang produk asli racikan Babi Bambang Pranoto.

93.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Memang paling luwung niki semeton nggih, mekire sirep, mekire tidur kenten niki semeton nggih, balurkan niki sareng minyak balur sangat-sangat. Yen Gus Gandhi biasane dibatis semeton, dibatis, ditundun, dan tentunya ini niki dilime semeton. Cek balur kan den, gitu, jaga asli, ben, niki tidur lelep, mani bangun seger, roger, jag fresh biasane, gitu, niki nge. Tapi syaratnya semeton, jauhkan dengan handphone semeton. Ini nak zaman jani nak mulem beda niki semeton. Tidur kuni niki harus neng nganggu galeng gendan niki gini jek HP niki jangkutine gendan anak bahaya tuh semeton nge bahaya sarang radiasinya nih semeton

nak bisa tuh berpengaruh semeton gitu niki nge. Orang nyana niki leak ngoyong-ngoyong niki ngenain gitu sing tawang niki ulian nani sesai gisi niki ngeranang penyakit mesu mengkejang niki semeton nge. Serius niki semeton gitu jadi niki nge mikirin tidur gitu niki johang malu ngajak HP gitu niki nge monu sedang WA ngajak yayang orang yayang kal bobok malu gitu mani bin lanjut gitu nge. Aduh, jaga ada doen niki orangnya. Ingetan niki semeton sana jagi nyarengin durus niki nggih mali siki paltan nggih manten niki sarengin geus gandir yang 087808555993 lan sampunang niki wenten rasi ragu semeton nggih selalu percayakan niki ngangge minyak balur sanga-sanga sing ada lawan.

0: lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing adelawan.
0: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Ku dia ngejani ban medaye. Wow wow wow. Adinya karaoke magendeng geus gandi dini. Kira-kira semeton umur kude ninguang lagu ini. Gus Gandhi yen sing salah inget tuk menu SD sana semeton. Adi nak percaya na. Adi nak percaya orang SD. Suksama niki beli kadek suana niki juragan lengis tiangi ring pengosekan niki ngarsip tembang ibu baru kone niki dari saking Panji Kuning gendan niki nge aduh suksama niki rajang beraktivitas niki beli dek rajang nyage SPBU mandan niki cocok sana sambil mendagang nasi kuning gitu beli dek. Sambil ngantri enaknya tanjinin dan nasi, kopi gitu. Bang pada payu menjalan gitu. Jadi gini, Pak Gungurah nih kiring dalung suksama. Beli Madi Hendra, genda nih gini ring di situ kemar ketabanan. Bu Madi Warni nih gini ring pengosekan. Niki Yan Sri Kandi sampun Gus Gandi putarkan nih. Wow, taler niki. Wenten beli putus stone, genda niki nge, Adi Suputra, talar remangnya nih sampun, beli Yangen, sampun, niki Gus Gandi putarkan nih, wow, genda nge. Nah, semeton, ngiring niki sarengin Gus Gandi, tanggal 24 niki, yuk melancaran-melancaran ke puputan Renon semeton, utawi niki lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, wenten event GKPES 2026. Nah, niki wenten penampilan dari Naikila, Ari Lesmana, X DJ Virza, It Gitaf, Reality Club, Aisyah Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karo Koe, lan tentunya nih the one and only Bagus Wirata niki semeton nggih. Tapi inget nang semeton, wajib niki medue tiket kena niki nggih, ring DJ niki numas tiket Gus Gandi. Durus niki beli secara online ring paytix.com. Utawi langsung meluncur ke mantan niki ke Instagram @gkfest_ niki semeton nge. Nah ajak sarang sami semetonnya nih. Meme bape pisage nah, tunangan niki gendan nge. Makrana niki GKFest 2026 presented by Galeri Kohinor. Taler niki kedukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-sangat Ngulgul hati niki saking manik nggih. Ulungan datunan beranan. Sing apa lirik ini semeton, tapi jek luwung lagune semeton. Aduh, ben pidan nggih jadi ngehang lagune jek nau ngehang ya dan niki jek adem ngendan nggih. Rajang nemen niki wentan Bligus Widiantara ring sida mundut Bangli niki tembangnyane Agustin sampun niki Gus Gani putarkan di wau nggih. Semeton talar niki sane kantun ngantri BBM niki. Wenten masih niki sane mirengin Gus Gani sambil ngantri BBM ngendan niki. Nggih, nggih malah je bos, tim paline aja ngantri BBM niki semeton jantos niki. Aduh, semeton niki sane jagi dot ngendan niki nggih sane kayun niki memperluas malih niki jangkauannya nih genda niki nggih utawi jagi launching produk genda niki sane meduwi UMKM durus niki semeton manfaatkan promo akhir tahun niki nggih sane semeton polihin niki harganya nih sampun ngeranjing diskon niki 50% semeton nggih taler sampun ngeranjing PPN lan PPH niki semeton. Nah mekerana niki terbatas dan kendan semeton durus niki gelisang kendan nggih hubungi nomor teleponnya nih 0819-1125-8899 utawi niki 0819-3758-8899.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, wantah aji telung dasa pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan, ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing adelawan.
2: Lagu-lagu pilihan Pop Bali ditembang Tresna.

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Lo haten lo he dau gowelawa. Dua anggon nile pesinggahan meh dalam redi betare kene niki nggih. Daripada anggon pesinggahan sing itu semeton ngitungan tresne petang-petang kene jek ngai sakit dhuwur niki semeton. Aduh, petang-petang niki Gus Gani jek curhat niki nggih. sing nawang hitungan unduk niki Gus Gandhi gitu, dan ini daripada hitungan tresne sing jelas gitu niki semeton ge. Alih ini jelas-jelas kan semeton yening kayun niki dados mitra sanga-sanga utawi minat pisan niki dados agen gitu niki ge. Durus semeton manfaatkan niki kesempatan yang sangat langka niki semeton ge. Nah, pirengin niki semeton. Jadi selama bulan Oktober niki promonya nih spesial niki kepada para mitra dan calon mitra niki. Khususnya nih pembelian minyak sangat-sangat klasik ukuran 100 mili taler niki minyak kudus-kudus aksara Bali genta niki nggih. Nah, minimal 5.000 botol niki semeton harganya nih promo niki 88.000 kemanten niki nggih. Nah, taler niki promonya nih dari 88.000 niki awalnya dadosnya niki 83.000 per botol niki semeton gitu. Oh, lumayan niki potongannya semeton uli 88 ke 83 niki. Nah, pembayarannya ingetan niki semeton cash setelah pembayaran produk langsung dikirim. Promo niki berlaku nyantos 31 Oktober 2026 semeton nggih. Khusus minyak kutus-kutus aksara Bali niki semeton stoknya ini terbatas, jadi jangan sampai kehabisan semeton.

0: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani ake, mang dehilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Sebesar sarang sami semeton sinampur yene wenden keiwangan niki nggih. Mali apisa niki pinake pengumuntat wenten Widarte niki ring sidemen. Suksema niki sampun nyarengin taler Pak Wayan Sugito niki suksema. Sampun nyarengin nyantos tuntas kenten niki nggih rahajang mesanakan semeton kecenuk muali benjang ringgalah sane pateh. Lan tentunya ini ring zona Indonesia sinampur yang wenten keiwangan wantah jika gonjakan kemanten semeton tala ringetang sampunang lali antuk setatengangi minyak balur sanga-sanga keran sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ade lawan berbeda tapi bersama Gus Ganima pamit langsung kemanten saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Ganima pamit atuk para mesanti om santi santi santi om bye-bye.

0: 99,3 Vox Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan,

0: pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: 99,3 Fox Bali.